Kalau jalo. Saya luar Argentina bat saya jalo makar long EO ya Egypt mana konge Messi utsame ka first time arbaone Messi ki mana wa first time mana konge tatlelo ya sekhapa sa Argentina saja la Argentina khapi Argentina mana ko nge ba senka jana di phatla tsele tsa jana kwa mra go telele telele Egypt libile Mohamed Salah khale ba ithi ba jalo khaye go be fela ithule di jalo ke Paseo sa Egypt Sama kajana Ekutuane telenya na kwa pele Arbonne Dira janka yone muna kongi